akoro gwe papana ati ula moshi wodede antima mengunga ya kroka abise ya awo akoro anufo gwe anyundera papa na ati wala akoro na ashiri tukumba na fakanshi umu ya bakere ma anyo zinkirikun mana kere mana na sofe ikrefi nzan kako jina krefi nnu amfere radio communautaire la voix de l'outil tangarafo nyamasu yirina abla ngwana abla nani ngwana abla shen abla shen na anshire anufo tukumba na afama antanafo mkere bebo dede chikanu nabukuru fayo jingo mwaya kumvi anyi antanafo anwa ka ibe Osisifu Benjamin.

akoro jue papana ati ula moshi wodede antima mengunga ya kroka abise ya awo akoro anufo jue anyundera papa na ati wala akoro na ashiri tukumba na fakanshi umwe bakere ma anyo zinkirikun mana kere mana na sofe ikrefi nzan kako jina krefi nnu anferi radio communautaire la voix de l'outil tangarafo nyamasu yirina abla ngwana abla nani ngwana abla shen abla shen na anshiri anufo tukumba na anfama antanafo mkere bebo dede chikanu nabukuru fayo jingo mwaya kumvi ani antanafo anwa ka ibe Osisifu Benjamin.

akoro bie papana ati ula moshi wodede antima mengunga ya kroka abise ya awo akoro anufo jwe anyundera papa na ati wala akoro na ashiri tukumba na fakanshi umu ya bakere ma anyo zinkirikun mana kere mana na sofe ikrefi nza takwa jina krefi nu amfiri radio kominote la wadoloti tangarafu nyamasu yirina abla ngwana abla nani ngwana abla shen abla shen na anshiri anufo tukumba na afama antanafo mkere bebo dede tikanu nabukuru fayo jingo mwayako mvi anyi antanafo anwa ka ide Kosisifu Benjamin.

akoro gwe papana ati ula moshi wodede antima mengunga ya kroka abise ya awo akoro anufo gwe anyundera papa na ati wala akoro na ashiri tupumba na fakanshi umwe abakere ma anyo zinkirikon mana kere mana na sofe ikrefi nza kakwa jina krefi nnu amfere radio communauté la voix de l'outi tangarafo nyamasu yirina abla ngwana abla nani ngwana abla shen abla shen na nshire anufo tukumba na fama antanafo mkere bebo dede chikanu nabukuru fayo jingo mwayako mvi ani antanafo anwa ka ibe Kosisifu Benjamin.

akoro gwe papana ati ula moshi wodede antima mengunga ya kroka abise ya awo akoro anufo gwe anyundera papa na ati wala akoro na ashiri tukumba na fakanshi umwe bakere ma anyo zinkirikun mana kere mana na sofe ikrefi nzan kako jina krefi nnu amfere radio communautaire la voix de l'outil tangarafo nyamasu yirina abla ngona abla nani ngona abla shen abla shen na anshire anufo tukumba na fama antanafo mkere bebo dede chikanu nabukuru fayo jingo mwaya kumvi ani antanafo anwa ka ibe Kosisifu Benjamin.